0: yang ulun tahu ulun ada kabur ulun dari malah cicit lah mereka perwala.
1: Here's a Like a Version, Triple J.